0: Basa kung kiss ah. Trapo kung kiss ah. Ba-ba mo.
1: Bow! What the?
2: Sa tanghali!

0: kamatis. Kungkis a utan. Kungkis a ilong.
1: Bow! Watan!
2: Now up a more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.